dindilini vadili manganya bari nindile be ngana jama barama eh dilale udabo